Paman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman radio, kalian masih bersama The One and Only Tio Nugroho, your host today, teman. Dan aku bakal nge-spill informasi terbaru, terkini juga ya di pagi hari ini. Yaitu ada aktivitas berkebun yang kini tidak lagi sekedar menjadi hobi pengisi waktu luang, tapi juga telah bertransformasi menjadi sektor bisnis yang sangat menguntungkan, teman radio. Ini perlu diapresiasi ya, dan menurutku juga perlu ditiru juga, ya gak sih teman radio kalau kayak gini namanya. Nah, banyak masyarakat yang kini berhasil mengubah kegemaran bercocok tanam itu menjadi sumber pendapatan utama yang menjanjikan, teman berdua. Jadi hal itu ditegaskan oleh Ketua Kebun Jalur Nusaniwe, ada Yen Leka Tompesi, yang saat ini menjadi yang kemarin ya kayaknya deh. Menjadi pembicara di hari Kamis di Ngobras di Pro 1 RI Ambon, mengungkapkan bahwa kebun sayur yang saat ini dikelola bersama keluarganya di Desa Latu Halat itu fokus pada komoditas yang cepat panen, yang bernilai tinggi juga secara ekonomi ya. Yan ini yang juga pensiunan RRI Ambon menjelaskan pemilihan tanaman seperti tomat, cabai, selada menjadi kunci utama karena masa tanamnya yang relatif singkat. Hasil panen sayuran segar tersebut kini secara rutin dipasok langsung untuk memenuhi permintaan pasar lokal hingga sejumlah restoran tomat berdua. Selain juga sayuran, Yan juga menyoroti potensi besar yang dari budidaya kebun rempah seperti basil, oregano hingga mint. Menurutnya komoditas rempah ini juga memiliki pangsa pasar yang luas karena dapat dijual dalam bentuk segar maupun diolah kembali menjadi produk bernilai tambah seperti teh herbal gitu katanya. Terus juga teman produa, guna mengembangkan kebun menjadi usaha yang sukses, yang juga membagikan sejumlah tips yang penting, mulai dari pemilihan tanaman yang sesuai dengan iklim dan juga kondisi tanah, hingga pemanfaatan teknologi modern seperti hidroponik dan juga irigasi otomatis. Ia juga mengingatkan teman produa pentingnya menjaga kualitas produk secara konsisten, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial dan juga pasar online. Keren ya teman berdua, kayaknya Pak Yan ini perlu kita tiru ya. Aku sebenarnya di rumah, kalau misalkan di asalku, tempat asalku, aku punya adalah tempatnya gitu, tapi karena di Ambon ini agak susah ya, apalagi kos-kosan juga sempit. Jadi ya untuk sementara bercocok tanam kita sudahi dulu, nanti lagi ya kalau udah mutasi, asik. Oke teman berdua, stay tune terus di Berdua FM, teman terbaik kamu.

0: Hijau Dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hi, I remember. No, good. Good.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuelhurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbaris tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Masih bersama Tio Nugroho Teman Pro 2. Kalian masih dengerin 98.4 Pro 2 dari Ambon. Ya, dan di pagi hari ini rasanya cukup semangat ya, karena cuaca Ambon kayaknya hari ini sangat-sangat cerah gitu. Terus juga ditambah sama hari ini hari Senin, itu artinya kalian mengawali minggu kalian dengan sukacita tentu saja ya, setelah kemarin 2 hari libur. Liburnya kemarin agak panjang deh ya, bukan cuma 2 hari kalau gak salah ya. Terus teman Pro 2, kalau ngomong-ngomong soal libur, kayaknya minggu ini juga bakal libur banyak juga, ya nggak sih? Kayaknya masuk 2 hari terus libur lagi, ya kan? Wow, ya happy holiday ya buat kalian ya. Tapi pokoknya buat kalian yang bakal liburan, tetap semangat terus ya. Semangat dong, namanya juga liburan, masa gak semangat. Tetap jaga kesehatan selalu. Dan jangan terlalu capek, jangan terlalu pusing mikirin hidup orang lain ya, karena ada hidup kita sendiri yang harus kita pikirkan. Asik. Nah, teman aku bakal ngasih informasi lagi nih ya, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya yang sudah aku siapkan juga tentu saja buat kamu di pagi hari ini. Ada Sanggar Seni milik Sanggar Seni itu tuh memiliki peran yang sangat krusial sekali dalam mendongkrak perekonomian sekaligus juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, lewat pengembangan bakat seni dan juga budaya, keberagaman sanggar itu tuh mampu membuka peluang baru ya, yang berdampak langsung pada kesejahteraan para warga. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pelatih dari Sanggar Tari Johnny Jonsa dalam acara bincang-bincang obras di Pro 1 RRI Ambon kemarin ya, hari Kamis. Johnny menjelaskan bahwa aktivitas di Sanggar Seni ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan mereka, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh gitu katanya. Terus juga menurut Johnny, Sanggar Seni itu juga tidak hanya fokus pada estetika, melainkan juga fungsi sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Karya seni yang dihasilkan oleh para anggota Sanggar ini memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran, sehingga berpotensi sekali menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan bagi masyarakat Taman Pro 2. Nah, teman, indeks ekonomi ya kan ya, kita udah tahu kalau misalnya luar udah naik hampir 18.000 ya kan. Maka dari itu kita harus mencari pundi-pundi yang baru dengan cara yang baru, yang tentu saja out of the box dan yang pastinya punya value yang tinggi juga, ya gak sih teman? Nah, selain dampak ekonomi, Johnny juga menekankan pentingnya Sanggar Seni ini sebagai wadah untuk melestarikan budaya Taman Pro 2. Jadi lewat kegiatan yang konsisten, kesadaran masyarakat yang akan pentingnya ya menjaga warisan leluhur itu dapat menjadi terus ditingkatkan agar tidak tergerus oleh zaman gitu. Lebih jauh lagi, Johnny juga menilai Sanggar Seni ini dapat menjadi sebuah solusi strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi kan, terutama di daerah yang kaya akan potensi budaya. Sanggar Seni ini diharapkan mampu memicu kreativitas dan inovasi masyarakat agar lebih tangguh dan adaptif secara finansial. Oke, ya. Pokoknya indeks ekonomi ya guys ya. Kita harus pintar-pintar bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita gitu, termasuk potensi kita sendiri ya kan. Well teman, pokoknya tetap semangat. Habis ini aku masih temenin kamu terus sampai nanti jam 11 siang. Dan aku udah siapin lagu yang bakalan, kayaknya bakal ngebikin kita agak galau. Cuman menurutku ini lagu yang sangat bagus sekali dari Mahalini untuk yang bersamanya, spesial buat kamu di pagi hari ini. Check it out.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sigra di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, yang akan segera habis. Sudah ngajar angin habis, angin terbilang habis.
1: Berarti saya katakan hebat lagi. Bisa dibilang juga kata ikut part jaga bumi nih.
0: Hebat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, kata-kata ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih. Kata-kata untuk anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini kata mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: nya kita ikuti info kedua.
1: Kembali kita update informasi di info perdua tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Personel kedaerah 9 yang tergabung dalam tim pengamanan kapal PT Pelni di Pelabuhan Yosudarso Ambon kembali berhasil menggagalkan upaya penyeludupan satwa liar dilindungi dan barang ilegal pada hari Sabtu 23 Mei 2026 malam. Aksi sigap petugas ini dilakukan terhadap salah seorang penumpang KM Labobar yang bersiap melakukan perjalanan lewat jalur laut. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan ketat barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray. Petugas kemudian mencurigai sejumlah barang dan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan di area kapal. Informasi kedua, PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat layanan penyeberangan lintas Ketapang Banyuwangi Gilimanuk Bali. Sejak libur Idul Adha 1447 Hijriah, ASDP mendatangkan kapal bantuan KMP Rodita guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan.

Informasi ketiga, tahun 2002, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai daerah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kesiapsiagaan di tingkat daerah ini menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Informasi selengkapnya teman Pro2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro2 berikutnya.

0: Seperti ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Nadi Basalamah with Aziz Harun dan Aisyah Ratnatullah berdua dengan kota ini tak sama tanpamu ya. Dan teman masih bersama Tia Nugroho ya di siang hari ini kita masuk di Prodo Hislist Indonesia. So buat kamu jangan biarkan lagu kamu di minggu ini turun chart ya. Pokoknya silakan langsung aja request lagu favorit kamu di sini di 081356245884 atau di Instagram kita juga boleh di RRI Pro 2 Ambon, atau kalau misalnya kamu ngedengerin kita di RRI Digital tinggal langsung tulis aja di kolom live chatnya di situ ya. Nanti lagu kalian pasti bakal aku puterin di sini dan lagu ini nanti juga bakalan di recap serta akan di ini ya, disusun chartnya setiap hari Sabtu jam 10 juga. Well, teman Pro 2 masih 1 jam sampai nanti jam 11 ya, aku bakal nemenin kamu. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Agar lebih aman untuk kesehatan.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple,

yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Selamat Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Hitlist Indonesia. Tentu saja ya, baru aja ngeputarin Ambon Manise. Dan kalau misalkan dengar lagu ini, kayaknya vibesnya tuh berasa kayak pengen pergi ke pantai gitu. Kayak langsung pengen mandi air pantai gitu. Iya gak sih teman? Dan teman Pro 2 ya, masih ada waktu beberapa menit lagi buat kamu request lagu. Masih aku tungguin ya di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita juga boleh, di RRI Pro 2 Ambon. Atau juga kalian bisa komen di kolom live chat kita di RRI Digital, yang nanti aku bakal bacain requestan dari kamu. Dan teman Pro 2, jangan sampai pokoknya di minggu ini lagu hits kalian itu bisa turun chart. Makanya segera request aja di sini.

cerita sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sekjennya Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak.

0: penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.
1: Masih bersama Dian Nugroho, teman Pro 2 di Pro 2 Islis Indonesia. Dan tadi lagu dari JKT48 udah aku putarkan buat kamu ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti, so tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

mengabarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Siska Sarah sama Bro 2 katanya cinta ya. Ini lagu yang kayaknya baru juga ya dirilis sama Siska Sarah. Dan teman Bro 2 sesaat lagi kita akan berpisah ya. Well, buat kamu pokoknya hari ini yang ingin melakukan aktivitas dimanapun itu ya, entah itu di kantor, di rumah, ataupun juga di kafe atau di sekolah atau kuliah atau di kampus ya, pokoknya tetap semangat buat hari ini. Ini masih hari Senin ya. Aku juga mau ngingetin kalau misalkan di minggu ini bakalan ada long weekend lagi, jadi congratulations ya. Aku bakalan tetap setia nemenin kamu ya, tapi besok aku off dulu. Jadi lusa nanti aku bakal ketemu lagi sama kamu di jam siang ya kalau nggak salah ya. Oke, okay, well teman Pro 2, dan ini juga sekaligus aku juga mau pamitan sama kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI dari tadi pagi sampai siang hari ini ya. Jangan lupa, jangan ganti station kamu ya, jangan pindah-pindah station dulu, dan jangan matiin radionya dulu, karena habis ini bakalan ada kakakku yang bakal nemenin kamu juga dari siapa ya ini ya, hari Senin ada Kakak Muksin ya. Kakak Muksin nanti bakal nemenin kamu sampai sore, dilanjut lagi malamnya nanti bakal ada Vini. Pokoknya teman, tetap jadikan RRI Pro 2 Ambon sebagai teman terbaik kamu ya. Aku juga pamit, dan ada single terakhir di Pro 2 Hitlist Indonesia, ada Maudy Ayunda di Tepi Lamunan, spesial buat kamu.

menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Billy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Perdu FM teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perdu. Aku masih menemani pagi siang kamu teman Perdu ya. Kok aku bilang pagi ya, karena mungkin hari ini cuaca kita lagi kurang bagus teman Perdu ya. Udah setengah, mau dekat setengah 12, tapi cuacanya masih kayak malam. Malam lagi kayak pagi. Kok hari ini aku salah bilang situasi dua kali ya. Kayak kurang tidur atau kurang uang nih. Kayak kurang uang deh teman Perdu. Oke, seperti biasa nanti beberapa kabar menarik menemani kamu hari ini teman Pro 2. Dan kita di sesi request, buat kamu yang pengen request lagu mancanegara boleh di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0813-5624-5844. Atau kamu boleh ke Instagram kita, silahkan di DM teman Pro 2 lagunya mancanegara ya. Sampai nanti di jam 12 kita dengarkan kembali dengan Folded.

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim ini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak, Bu ya.

Wawasan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang

Prodo FM teman terbaik kamu, lagu yang ada Shine Up Si Pro ya, dengan ada Indus Hill teman Prodo, lagu yang kamu request masih terus aku hadirkan untuk kamu di hari ini teman Prodo, sampai nanti tiba di jam 12 yang kamu request ya, tinggal beberapa menit lagi. Berikutnya ada Sabrina Carpenter yang mencari juga, Tim Pelada juga, Jenny dengan Jakulah.

Kesehatan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prudu FM teman terbaik, kamu ada modus building a love girl. Terima kasih buat teman-teman sudah request. Setelah ini ada informasi UMKM dan juga kuliner untuk kamu teman Prudu di jam 12 sampai nanti tiba di jam 1 siang. Di luar masih mendung teman Prudu, walaupun hujannya udah berhenti ya. Tadi aku sempat kena basah waktu kena hujan ya, waktu datang ke kantor teman Prudu. Adakah yang dalam perjalanan hari ini teman Prudu menuju kampung halaman, ada yang udah pulang ya hari ini, atau mungkin beberapa orang tuh masih nunggu besok ya, karena mungkin belum tanggal merah hari ini. Harusnya sih dibikin tanggal merah aja ya. Tapi sayangnya saya bukan ini ya, Mendagri. Maksudnya sih begitu, tapi kita harus kerja teman Prudu ya. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Prodo FM teman terbaik, kamu masih bareng aku Muksin menemani kamu di hari ini teman Prodo. Ada Arizonal Ordinary. By the way teman Prodo, ini ada beberapa rekomendasi tempat makan yang bisa kamu datangi teman Prodo ya di Kota Ambon. Ini ya kalau kamu masih punya duit ya kan, di akhir bulan ini mungkin pengen ngajak keluarga, pengen ngajak teman ya kan, mungkin nyambung silaturahmi, atau mungkin ada teman kamu yang balik ke Kota Ambon ya kan, dari perantauan udah lama gak ketemu, tiba-tiba nongol ya kan, kamu ajak makan. Wah, ini beberapa rekomendasi teman berdua yang aku ambil dari TripAdvisor ya. TripAdvisor itu salah satu tempat biasanya orang merating situs yang merating banyak hal, yang mulai dari tempat wisata, restoran, toko, yang adalah semua termasuk tempat-tempat makan. Nah, ini teman Prodo, salah satu rekomendasi tempat makan ini dapat review 4,3 teman Prodo, itu Istana Berkat. Siapa yang udah pernah ke sini? Kayaknya rata-rata udah datang banyak ke sini ya. Biasa makanan di sini tuh makanan, ada beberapa makanan umum yang bisa kita makan, ada makanan Chinese ya. Cukup terkenal teman Prodo ya. Bahkan banyak review menarik dari TripAdvisor yang bahkan mereviewnya mendapatkan 4,3 teman Prodo. Nah, ini juga cili padi restoran juga termasuk yang cukup populer teman Prodo, karena banyak makanan tradisional di sini juga. Di antaranya itu papeda teman Prodo. Yes. Tapi dari review yang masuk 39 review tempat cili padi restoran ini mendapatkan review 4,0 ya, 4.0 teman Prodo. Oke, kemudian juga ada rumah makan seafood Apong Ambon juga bagus. Jadi reviewnya bagus, dapat 4,5 teman Prodo. Tergantung kamu mau yang mana. Tapi yang aku lihat teman Prodo, biasanya kalau tempat makan di Ambon yang baru buka itu lumayan crowded, biasanya orang antri ya karena pengen coba menunya. Tapi lama-lama itu sepi juga. Orang ternyata nyari pengalaman teman Prodo, itu juga FOMO ya, fear of missing out teman Prodo. Oke, nanti aku balik lagi, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak terkalahkan untuk waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi dan dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selalu.

Perdu FM teman terbaik kamu adalah ter-X dengan kalian teman Perdu, salah satu lagi yang mungkin ya paling terkenal sangat abad tahun dari tahun kemarin sampai sekarang, bahkan memecahkan banyak rekor, menang Grammy juga teman Perdu, menang Oscar juga. Aku mau update satu informasi lagi, ini soal kuliner di Maluku teman Perdu. Apakah kamu pernah mencoba yang namanya bubur sagu ubi? Ya, jadi kita bilangnya kalau ubi itu apa ya, di Ambon, di Patatas teman Perduan. Nah, makanan khas Maluku ini teman Perduan hampir mirip dengan makanan khas Jawa, yakni kolak ubi. Hanya saja bahan dasarnya berupa ubi dan tepung sagu teman Perduan. Kamu juga mencobanya sendiri ya? Biasanya dijual jarang ya teman Perduan, biasanya itu kita bikin sendiri. Kalau ada pun itu pas Ramadan teman Perduan. Nah, pembuatan bubur sagu ubi ini sebenarnya mudah, namun kerumitannya dalam pembuatan sagu teman Perdua. Gitu. Padahal kita hari ini, padahal aku hari ini puasa loh teman Perdua, ngomong soal makan jadi ya begitulah. Tapi ngomongnya kayaknya kita harusnya ya, kita di Maluku itu punya kayak satu buah buku yang membahas tentang kuliner-kuliner khas Maluku teman Perdua ya. Karena mungkin saja aku kan orang Seram teman Perdua ya, aku tidak tahu makanan atau kuliner dari Kota Tual misalnya. Ada berapa kayak embal kacang, mungkin udah terkenal ya, atau kacang botol. Tapi mungkin ada beberapa makanan sih yang belum pernah aku coba misalnya. Wah. Coba dong buat teman-teman yang orang Tual yang dengerin Perdua, coba DM ke Instagram kita atau ke WhatsApp Perdua, makanan apa yang khas di sana itu yang perlu aku coba teman Perdua. Kalau suatu saat pergi ke Kota Tual, aku seumur hidup baru Kota Tual itu sekali, seumur hidup baru sekali. Padahal orang Tual datang ke Ambon itu berkali-kali ya teman Perdua ya. Oke, kita mendengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

saat sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam psikologi itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kepercayaan diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan penipuan pribadi. Meskipun keberhasilannya cukup nyata, sebenarnya bagus dan kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan. Ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara penyertaan terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja. Mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat keadaan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dan

0: kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Prudhoe FM teman Prudhoe, kemudian mulai kiri and Anderson Park with Apply This Song teman Prudhoe. Thank you banget buat teman-teman yang pas siang hari ini ya masih betah dengerin Prudhoe teman Prudhoe. Nah buat teman-teman yang mungkin ya pengen request lagu, pengen kasih atensi teman Prudhoe, nah boleh dicatat WhatsApp kita. Baik yang mungkin belum tahu ya WhatsApp Prudhoe itu yang mana. Nah aku bilangnya pelan-pelan ya. 081356245884. Sekali lagi ya di 081356245884. Kamu boleh WhatsApp teman Prudhoe untuk beberapa acara request, atau kamu juga boleh nanti bergabung dalam program kami yang butuh pendapat kamu teman Prudhoe ya. Boleh, selain bisa di Instagram kita juga teman Prudhoe. Setelah ini dari informasi olahraga, kita bakal update beberapa dari Piala Dunia yang sebentar lagi teman Prudhoe yang akan dilaksanakan di 3 negara untuk pertama kalinya teman Prudhoe. Biasanya ada 2 negara, ini 3 negara, di Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Dan mungkin kamu juga udah tahu ya beberapa informasi yang beredar itu bahwa ternyata tiket Piala Dunia kali ini tuh mahal banget. Bahkan banyak asosiasi itu terutama teman-teman yang punya kayak perkumpulan di Eropa itu kayak sempat protes. Kenapa? Wah, sangat besar, so expensive teman Prudhoe ya. Tapi kurang tahu mungkin ada hitung-hitungannya ya. Mungkin juga imbas dari aftur yang naik, tiket pesawat yang naik, semua bikin tiba-tiba naik teman Prudhoe, maybe ya. Maybe yes, maybe no. Oke. Okay. Satu lagi dari Tension juga MC bintang 5 untuk kamu di siang hari ini.

sepak bola Piala Dunia 2026.

penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, kita di informasi olahraga Piala Dunia teman Pro 2. Kita tahu bahwa Iran sempat dilema teman Pro 2 apakah mereka bisa main ke Piala Dunia, tapi terkonfirmasi ya Iran tetap main di Piala Dunia, tapi mereka harus pindah markas yang awalnya di Amerika Serikat berpindah ke Meksiko teman Pro 2. Ini informasinya valid ya. Timnas Iran memutuskan memindahkan markas Latin Amerika untuk Piala Dunia dari Amerika Serikat ke Meksiko, dan keputusan ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, setelah mendapat persetujuan dari FIFA. Sebelumnya Iran dijadwalkan menjalani pusat latihan di Tucson, Arizona, namun situasi konflik di Timur Tengah serta alasan keamanan membuat tim Meli memilih pindah ke Isuana, Meksiko, yang lokasinya dekat dengan Los Angeles, teman Pro 2. Nah, Tijuana dinilai lebih ideal karena dekat dengan lokasi pertandingan Iran di grup G. Iran akan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Inglewood, California sebelum melawan Mesir di Seattle. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Iran juga menyebutkan bahwa perpindahan ini dapat membantu mengatasi potensi masalah visa karena timnya nanti masuk ke Amerika Serikat melalui Meksiko. Dan Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung selama beberapa hari, dari 11 Juni hingga 19 Juli, dan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Oke, good job Iran, semoga bisa memberikan yang terbaik.

Perlu FM The Wonder Boy, kamu ada Siska Karas ya. Siska Saras maksudnya dengan katanya cinta teman Pro 2. Informasi masih dari Piala Dunia teman Pro 2. Ini aduh, ini kita sedih teman Pro 2. Dari timnas Inggris, Harry Maguire kecewa berat setelah namanya tak masuk daftar timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel telah mengumumkan daftar 6 pemain timnas Inggris untuk menghadapi Piala Dunia FIFA. Namun keputusan sang pelatih langsung memicu perdebatan karena sejumlah nama besar dicoret dari skuad. Inggris akan menjalani dua laga uji coba melawan timnas Selandia Baru dan juga Costa Rica sebelum membuka perjalanan mereka di Piala Dunia menghadapi timnas Korea pada 17 Juni mendatang. Meski Inggris tetap dijagokan menjadi kandidat juara, beberapa keputusan Tuchel dianggap sangat kontroversial dan mengejutkan. Satu antaranya mencoret Maguire, teman Pro 2. Waduh. Oke, kita tunggu aja teman Pro 2. Nah, salah satu keputusan terbesar adalah tidak masuknya Harry ini ke dalam skuad back MU ini. Bahkan mengaku kecewa setelah mendapatkan kabar pencoretan tersebut. Padahal performa Maguire disebut meningkat drastis sejak kedatangan Michael Carrick sebagai pelatih MU pada Januari lalu. Selain Maguire, dua bintang

Inggris yang bagus juga, Phil Foden juga, Cole Palmer gagal masuk squad karena performa yang dianggap menurun musim ini. Nama lain yang mengejutkan adalah Trent Alexander-Arnold. Itu bek kanan Real Madrid itu justru tersingkir meski dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Aduh. Kalau kita bicara Liga Inggris, banyak pemain yang memang bintang di sana. Aku kalau misalkan jadi pelatih juga bakalan pusing milih siapa nih teman, karena saking banyaknya nama-nama bagus dan teman-teman bintang di sana. Ted McRae, just keeping watching, special buat kamu.

generasi memiliki penyebutan tersendiri yang paling baru disebut dengan gen alfa. Mengutip dari berbagai sumber, generasi alfa atau gen alfa merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen alfa disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau gen Y dan adik dari gen Z. Sebutan gen alfa sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan gen alfa juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter gen alfa ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun gen alfa ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Prodway FM teman terbaik kamu, informasi lain. Wali kota New York City Zohran Mamdani memicu kebohongan dengan kebijakan barunya terkait Piala Dunia 2026. Dia akan menjual 1000 tiket pertandingan Piala Dunia 2026 dengan harga murah melalui sistem undian. Wah, ini keren ya. Pemerintah kota New York hanya membandrol tiket Piala Dunia seharga $50 setara Rp885.000. Menurut pers, 1000 tiket tersebut akan dibagikan melalui sistem undian yang terbuka bagi warga New York City berusia di atas 15 tahun. Warga dapat mendaftar satu kali setiap hari. Sebanyak 150 tiket akan tersedia untuk 5 pertandingan di fase grup ya, serta 2 pertandingan di fase gugur. Pendaftaran undian dibuka 25 Mei pukul 10 pagi dan ditutup 30 Mei tengah malam. Wah, wow, berarti mulai hari ini teman perdua ya, waktu Amerika Serikat tapi ya kan. Di mana para pemenang akan diumumkan pada 3 Juni 2006. Tiket akan diberikan langsung saat mereka naik bus menuju stadion ya. Mamdani mengumumkan program tersebut di kawasan Little Senegal di Harlem Manhattan bersama star Piala Dunia kota itu Maya Handa serta dua pemain timnas Amerika Serikat yaitu Tim Boyle dan juga Mark McKenzie bersama anggota komunitas lainnya. Oke, good job. Ini apa ya? Kalau Indonesia pada bakalan war tiket sih teman pro, kalau kayak begini semua orang pada daftar ya. Kapan lagi murah ya kan? Oke. Ada Roni Parliam dan juga Andrianto sampai di sini.

menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan

konten video sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu berani.

Prudu event teman terbaik kamu adalah Stefan Pasarib dengan lama tak bermalam minggu. Kalau enggak bisa malam Kamis saja atau malam Jumat, lebih horor. Oke teman Prudu, udah jam 2 siang ya. Lagi apakah kamu saat ini teman Prudu lagi bikin kue kah? Kalau aku kan jalan di daerah aku ya, beberapa rumah itu kayak bau kue. Mungkin mereka bikin kue buat lebaran kali ya. Tapi biasa kalau Idul Adha itu identik dengan kurban teman Prudua. Tapi tahun ini alhamdulillah aku juga bisa ikut berkurban teman Prudua. Bisa apa ya, berbagi dengan orang lain itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri lah teman Prudua ya. Karena mungkin apa ya, banyak di antara kita yang pengen ya, tapi berniat tapi enggak terrealisasi pada akhirnya teman Prudua. Nanti setelah ini kita bakal update beberapa kabar menarik dari dunia hiburan teman Prudua, termasuk film sequel Michael Jackson yang siap dikembangkan teman Prudua. Yes, seperti apa? Setelah ini ada The Rain di bawah.

pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Yes, teman, perlu informasi dari dunia hiburan. Ini film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan mengembangkan untuk sequelnya. Ketua motion picture Lionsgate Adam Fogelson memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan sebagaimana dikutip dari laporan NME pada Jumat waktu setempat. Sebenarnya film Michael yang diperankan oleh Jafar Jackson itu ditutupi dengan tulisan History Continues yang mensyaratkan kemungkinan hadirnya sequel, teman berat. Film pertama Michael mengisahkan kehidupan sang bintang sejak masa kecil hingga puncak ketenarannya di tahun 1980-an. Sementara teman berdua mengenai lini waktu film kedua, Fogelson mengatakan bahwa sebagian besar lagu terbesar dan paling populer dari katalog musiknya belum disentuh film pertama. Fogelson juga mengatakan bahwa alur cerita film berikutnya kemungkinan tidak akan disampaikan secara linear. Ada alur maju mundur, teman perdua. Nah, film Michael berhasil mencetak rekor sejak rilis dan sejauh ini telah meraup pendapatan global sebesar $715 juta di box office seluruh dunia. Wow, berarti kalau 117 dolar itu berapa rupiah, teman perdua ya? Itu kalau uang duit semua itu, teman perdua ya. Oh ya, uang itu duit semua. Bukan daun ya. Oke. Nanti aku balik lagi ya. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Bahkan saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Business Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.

teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan merasa sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Perdu FM teman, terbaik kamu ada. Ada bendingan kucuri lagi hatimu teman Perdu. Aku mau update lagi informasi ini. Miley Cyrus terharu saat menerima bintang Hollywood Walk of Fame. Ia menyenang perjuangan karirnya dan mendukung orang terdekat ya, termasuk menyinggung ayahnya Billy Ray Cyrus. Dalam menerima bintang tersebut, Miley didampingi oleh ibunya T. Cyrus, saudara perempuannya Brandy, dan tunangannya Max Morando di acara tersebut. Wah. Sementara itu ayahnya musisi country Billy Ray terhadap setelah kedua bersilisih dalam beberapa tahun terakhir, namun Miley tak memberikan kesempatan untuk ayahnya. Wah, ya sih, aku juga termasuk suka sama Miley Cyrus teman Produa ya, karena dia sekian lama ini ya, akhirnya dia bisa dapat bintang Hollywood, kemudian beberapa lagunya akhirnya setelah sekian lama bisa nangkring di chart Billboard. Teman Perdua dia kayak senang sama Selena Gomez teman Perdua. Kayaknya bintang-bintang Disney, bintang-bintang apa kecil dari Disney itu apa ya, butuh perjuangan untuk kayak meniti karir lebih besar setelah mereka lepas dari Disney teman Perdua.

Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Ekonomi perbedaan akan kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal milik digital, tapi juga milik finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan

Prodo FM tempat terbaik kamu ada Mita Lestari dengan Tak Pantas. Ini soundtrack film Ipar Dalam Maut yang tayang 2 tahun lalu, pas tahun lalu ya. Apa gak lupa teman Prodo yang main itu Michelle Judith. Yes teman Prodo, nanti ada info Prodo di jam 3. Dan buat kamu juga teman Prodo, karena cuaca kita udah bagus, hati-hati di jalan teman Prodo ya. Yang pulang kampung juga hati-hati. Ada yang pulang kampung kah? Ada teman Prodo ya, kayaknya banyak mau bareng-bareng keluarga, itu intinya teman kedua. Yes, terakhir di sisi ini ada Ibit GAD Segarin juga Adera dengan LG Esok Lagi.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Baik teman, perlu kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberikan perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan, pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Informasi lainnya, sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batu bara di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut dilansir dari BBC News and Reuters Senin 25 Mei. Insiden tersebut terjadi di tambang batu bara Liu Shengyu pada hari Jumat. Awalnya pejabat setempat menyebutkan korban tewas mencapai 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Informasi terakhir, timnas Iran dilaporkan memindahkan pusat latihannya untuk Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko. Keputusan itu disebut telah mendapat persetujuan FIFA di tengah khawatiran soal keamanan dan situasi politik kawasan Timur Tengah. Belansir dari The Guardian, Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taqi mengumumkan keputusan tersebut pada hari Sabtu 23 Mei, namun hingga kini FIFA belum memberikan konfirmasi resmi terkait pemindahan base camp Iran tersebut. Sebelumnya Iran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Tucson, Arizona, Amerika Serikat, dan rencana itu berubah setelah muncul khawatiran terkait peran di Timur Tengah dan faktor keamanan. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: paling masuk pasti punya hobi dapat bara tuh.
1: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
0: Oh, berarti agak sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sigrap di Sulawesi Selatan sana. Samuel Tue, ramah lingkungan, yang akan segera habis. Sudah ngajar angin habis, angin terkena habis.
0: Tue, Rafti, saya katakan yang mati lagi. Bisa dibilang juga kau ikut empat jalan bumi nih.
1: Empat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katung-katung ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katung pun anak cucu generasi mendatang nih.
0: Lalu kalau Alif nih menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katung mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dan hal sederhana saja kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Kampung kasing.
0: Betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Pulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian

Fasilitas Akademikas Daerta Masyarakat Luwat. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 2 UI Maluku, ya, Dr. Imam Suprabowo S.Sos.Tei, M.Pd.I. dalam sambutannya. Dr. Imam memberikan apresiasi yang tinggi serta memberikan motivasi kepada para dosen dan teknik untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Dan menekankan bahwa pelayanan PU merupakan cerminan kualitas tata kelola UNIF.

cintalah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan.

CO2? Tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu, ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar. Gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Perdu FM teman terbaik kamu ada Enau dan juga Rilis teman dengan sesi potret. Nah teman Perdu, data pribadi di era digital harus diperlakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh orang tak bertanggung jawab teman Perdu. Nah karena kita memposting hari ulang tahun, KTP kita, paspor kita, apalagi kadang-kadang nomor rumah kita itu kan sebenarnya harus benar-benar kayak kita sensor kalau mau diposting ya. Kadang-kadang itu bisa menjadi bisa di-scam oleh orang teman berdua ya. Orang yang mungkin pintar IT ingin berbuat jahat, mereka bisa mengumpulkan data kamu, diolah dan bisa membobol apa saja di dunia digital yang terkait dengan kamu teman berdua. Nah tahukah kamu data pribadi bisa didapatkan oleh para penjahat cyber dan juga scammer melalui berbagai cara, mulai dari menanamkan malware, peretasan hingga membeli data-data hasil kebocoran di forum online teman berdua. Nah, data-data yang bocor ini seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir hingga alamat tersebut bisa menjadi pintu masuk para penjahat online untuk menjalankan aksinya. Salah satunya scam dan juga phishing. Nah, teman-teman berdua, data pribadi yang dimiliki oleh para penjahat online bisa disalahgunakan untuk melakukan rekayasa sosial hingga mengirimkan pesan penipuan, scam dan juga phishing. Dan data yang lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh para penjahat untuk membobol akun pengguna. Gitu loh. Siapa nih yang kebiasaan? Pembobolan akun media sosial dan juga chatting bisa meningkatkan potensi keberhasilan penipuan rekayasa sosial dan modus macam ini biasanya menyasar keluarga dan kerabat dengan dalih korban berada dalam situasi darurat. Kemudian keluarga dan kerabat diminta untuk mengirim sejumlah uang kepada penjahat. Dan namun jembolan dilakukan ke akun perbankan, maka uang di rekening kita bisa dikuras habis. Jadi benar-benar data-data kita harus di-keep. Walaupun ada mungkin kemarin ya ada kebocoran data pinjol, kebocoran data kita di salah satu aplikasi dibocorin semuanya, itu kan bikin kita juga was-was, bahkan dijual, diperjualbelikan di situs online teman-teman.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan

0: Iya, ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, yang akan sih pernah habis. Sudah ngajar angin habis, angin terkena habis.
1: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut empat ya, bumi nih.
0: Empat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih. Para katong tuh anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Krianto juga aku bangkitin sotek dari film Semiku Lukaku teman Prodo. By the way kita masih ngomongin soal kegiatan cyber di mana data pribadi itu bisa bocor teman Prodo, makanya memanglah harus berhati-hati. Selain scam dan juga phishing serta akun pinjol teman Prodo, para penjahat ini bisa memanfaatkan data pribadi kita untuk mengajukan pinjaman aplikasi pinjaman online atau pinjol yang sudah seperti aku jelaskan sebelumnya. Nah, alhasil pemilik identitas ini harus menanggung beban tagihan dari platform pinjol padahal bukan diri yang melakukan perjanjian atau pinjaman. Kasus semacam ini bahkan pernah terjadi dalam jumlah besar di Jawa Barat tahun 2003 silam, di mana sebanyak 400 warga kota tersebut dicatat identitasnya untuk berhutang ke pinjol dan pihak desa kali itu melakukan penelusuran usai menerima dan menduga ketua kelompok PNM Mekar di desa tersebut adalah biang kerok kasus pencatatan nama buat pinjol. Oh, orang di situ juga yang biang kerok ya, perlu di apa tuh, diarak seluruh kampung kayaknya. Ada BTS yang ingin renang malam lagi sore hari ini teman-teman.

0: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat. Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia, dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Kakak sebutkan nama, terus prediksi negara mana yang paling berpeluang juara di Piala Dunia kali ini, alasannya apa, dan prediksi apa top skor Piala Dunia 2026.
2: Nama saya Mus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
3: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi kita negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini, kalau untuk kita, kita memprediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa kita prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil, ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini, ya, terlihat cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak. Di antaranya ada Matias Junna, ada Henry, ada Vinicius dari Real Madrid. Ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior, ya. Untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi, ya, kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top score juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kata lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik down. setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, kalau biasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top score, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matias Cunha juga.
4: Beda nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan numpunya

Ibaratnya tuh jago seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menjuarakan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut Beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut Beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi Beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi Beta itu Mbappe

0: digelar di tiga tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Prodo FM teman terbaik kamu ada tarot dengan fish dengan tarot kembali. Yes, kita masih ngomongin soal penggunaan ini ya, data kita yang bocor ya teman Prodo, karena mungkin banyak di antara kita yang enggak sadar teman Prodo sudah mempublikasikan secara tak sengaja identitas kita seperti ulang tahunnya kan, warna favorit. Kadang-kadang kita kan bikin password dari warna favorit kita, kayak misalkan passwordnya warna merah, warna kesukaan kita dan sebagainya. Nah, di era AI teman Prodo bahwa pembulan akun bahkan tumbuh semakin canggih. Belakangan teman Prodo tren berfoto dengan pose jari membentuk huruf V menimbulkan peramaian atau pis diketahui dapat menimbulkan risiko keamanan baru teman Prodo. Nah, teknologi ini mampu mencegah tersidik jari hanya dengan foto selfie yang diunggah ke internet. Nah, halo, ya kan? Menurut pakar keamanan cyber Li Chang dari China, foto yang diambil dari jarak 1,5 hingga 3 meter pun masih memungkinkan sekitar setengah detail sidik jari terlihat. Kekhawatiran ini bukan tak berdasar teman Prodo. Pada tahun 2005, sekelompok pelaku kejahatan di Hongzhou, Provinsi Zhejiang, China, dilaporkan bisa membuka smartphone door lock menggunakan foto tangan pemilik rumah yang sebelumnya diunggah secara online.

0: Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru. Ya, testimoni Piala Dunia yang tokoh, podcast,
1: terus investasi,
0: Google Man vs Machine, dan

Perdu FM teman terbaik kamu. Yes, satu lagi yang enak dari Vanessa Z, teman Perdu. Menjelang kita jumpa kembali aku. Kita mau bergabung dulu teman-teman di Perdu Ternate untuk sore ceria berjaringan teman Perdu. Nanti setelah ini ada Kavi ini yang bakal menemani kamu di jam 6. Aku pamit teman Perdu. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Selamat sore dan terus dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

0: ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2. Hai untuk sore ceria dari Korwil Nusantara 3. Selamat sore untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Ternate, di Ambon, di Bula, di Tual, di Somlaki. Jam 5 sore sih kalau di Senin sore kayak gini kayaknya masih pada apa ya? Pada di jalan kali ya. Capek banget tapi pengen dapat hiburan. Ya, hiburannya enggak kacangan lah. Ada informasi yang bisa kamu dapetin dan hiburan-hiburan yang komplit banget selama 1 jam untuk sore ceria Korwil Nusantara 3. Sore ini aku udah kedatangan teman aku. Dia udah mampir ya, bela-belain gitu. Bela-belain banget untuk bisa mampir ke studio Pro 2. Ada Nada.
2: Halo semuanya. Siapanya teman-teman Pro 2 berarti?
1: Iya, teman Pro 2.
2: Halo, sore teman-teman Pro 2.
1: Nah, kalau aku biasanya nyapanya Nanda, tapi kalau untuk spesifik nama dan profilnya mungkin Nanda bisa langsung sending ke teman-teman Pro 2 deh.
2: Gue spill aja ya berarti ya.
1: Langsung aja.
2: Oke, jadi kalau sebenarnya kalau nama lengkap sih Nanda Ramadan Rahman ya, tapi memang biasa aku dipanggil Nanda. Sebelum saat ini sih aktifnya sebagai pustakawan ya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Jadi memang tugas spesifiknya itu untuk mengelola perpustakaan.
1: Bapak perpustakaan. Aku kayak langsung minder banget gitu ya. Kayak ngelihat Nanda kayak ngelihat buku gitu. Kerak-kerak semuanya gitu. Tapi keren banget sih. Aku pas tahu bahwa Nanda latar belakang pendidikan adalah perpustakaan ya, gitu ya. Spesifik banget langsung ke perpustakaan. Bahkan di teman narasumber kita sebelumnya juga ada yang langsung kuliah dengan tujuan satu tanpa ada cadangan jurusan, dia ngambil bahasa isyarat. Wah. Itu kan sebenarnya apa ya, pola pikir yang tidak banyak dimiliki oleh kalangan anak muda sih. Aku bahkan teman-teman yang mampir ke sini udah kelas 12, nanti mau lanjut kemana? Aku jarang nemu yang kayak aku mau ngambil perpustakaan kak, gitu. Nanda, tepatnya kamu kuliahnya di mana pada masa itu?
2: Aku kuliahnya itu tahun 2014 di Universitas Samratulangi ya, di Manado.
1: Manado.
2: Waktu itu memang ambil jurusannya itu ilmu perpustakaan, program studi sih sebenarnya. Tapi memang kalau di Universitas sendiri, perpustakaan itu masuk dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Masuk dalam jurusan ilmu komunikasi, tapi kemudian dipecah jadi program studinya perpustakaan.
1: Prodinya ya, gitu prodinya ya.
2: Perpustakaan.
1: Jadi fakultasnya ilmu komunikasi.
2: Fakultasnya ilmu sosial dan
1: ilmu
2: politik.
1: Ilmu sosial dan politik.
2: Jurusannya ilmu komunikasi.
1: Anakannya lagi itu.
2: Anakannya lagi ya perpustakaan.
1: Udah, kayak beranak pinak banget ya.
2: Iya, banyak banget ya.
1: Kayak dibula-bula gitu ya, banyak ternyata. Tapi kalau ngomongin soal kamu secara pribadi nih, Nanda, kamu sebenarnya punya ketertarikan dari kapan sih untuk bisa tertarik baca? Bahkan kalau secara nasional kan minat baca kita juga minim.
2: Iya. Sebenarnya kalau untuk baca sih dari saya kebetulan memang besarnya di lingkungan bapak saya guru. Jadi memang sedari kecil bapak guru juga seorang sejarawan ya. Jadi memang sedari kecil saya sering dikasih buku-buku bacaan yang buku-buku sejarah sebenarnya. Tapi memang saya rasanya menyenangkan aja kalau setiap harinya itu aktivitasnya ya membaca, bermain, seperti itulah sebenarnya. Senangnya memang dari kecil sudah didorong ya untuk membaca.
1: Jadi aku setuju banget dengan Pro 2 kalau lingkungan tuh sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kita, pola pikir kita, bahkan kita jadi apa dewasa nanti gitu. Dan bapak guru dan kemudian Nanda juga akhirnya sekarang berkutat dengan perpustakaan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sejak kapan kamu bergabung dengan KPW Bank Indonesia Maluku Utara?
2: Dari Perpus BI Malut itu sekitar tahun 2023. Bulan Agustus kalau gak salah.
1: Udah jalan 3 tahunan lah ya ini ya. Mau jalan 3 tahun nih ya. Akhirnya kamu kerja atau ibaratnya kayak aktivitas harian kamu di jurusan yang kamu ambil kemarin, real life-nya juga sama. Gimana perasaannya?
2: Perasaannya sih sudah pasti menyenangkan ya. Karena ketika menyelesaikan studi, saya tidak langsung terjun ke bidang perpustakaan. Saya memang
1: nyambi
2: kemana-mana dulu, bekerja yang beda lah secara background pendidikan. Kemudian akhirnya dapat kesempatan untuk bisa mengelola perpustakaan. Dan perpustakaan adalah Perpustakaan Bank Indonesia ya. Jadi merasa punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola itu. Rasanya sih menyenangkan, sekaligus punya tanggung jawab yang besar sebenarnya.
1: Pastinya, karena ngomongin soal tanggung jawab tuh sebenarnya hanya ada dua suku kata yang sederhana ya. Iya. Tanggung jawab gitu.
2: Ke tanggung jawab.
1: Tapi kalau aku tuh selalu mikir kalau tanggung jawab itu tuh sebenarnya punya amanah yang besar banget, terlebih buat apa ya, kalau kontekstual kita ngomongin soal tanggung jawab dan seorang laki-laki gitu.
2: Iya.
1: Itu kayak pondasi gitu.
2: Iya, benar.
1: Benar ya.
2: Iya.
1: Dan akhirnya seberjalannya waktu dan kita tumbuh dewasa, ya kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan, iya, dengan pilihan gitu. Dan kamu memilih jurusan perpustakaan, aku pengen tahu waktu zaman putih abu-abu kan pasti punya obrolan tongkrongan dong.
2: Iya, iya pasti ya.
1: Kamu tetap kekeh untuk masuk jurusan perpustakaan di tengah besti-besti yang ngambil jurusan yang lain dan mungkin di kota yang lain gitu.
2: Jadi sebenarnya cerita untuk masuk jurusan ilmu perpustakaan ini agak unik sih cerita. Jadi memang waktu itu saya juga gak pernah punya bayangan soal jurusan ini, tapi memang direkomendasi dari ibu.
1: Wah, ya. Berarti kalian tuh punya obrolan hangat,
2: iya,
1: makan yang untuk bertukar pikiran sangat terbuka ya?
2: Sangat terbuka. Memang di rumah itu karena obrolannya sama ibu tuh lebih sering. Karena memang saya sudah waktu itu di kayaknya kelas 2 SMP itu bapak meninggal. Jadi memang di rumah itu kesehariannya lebih dekat sama ibu. Jadi memang itu rekomendasi dari ibu. Waktu itu kami itu, saya tesnya itu waktu itu namanya SNPTN waktu itu. Jadi keterima jalur undangan. Nah, tes ngambilnya jurusannya waktu itu ngambil di Unsrat karena memang yang paling dekat.
1: Paling dekat. Bener sih, orang 8 jam aja.
2: Iya, 8 jam aja kan, biar kalau ada apa-apa bisa cepat pulang.
1: Bener, aksesnya juga sangat sering.
2: Iya, sangat sering, banyak akses lah buat kesini. Ikut tesnya, pas di pengumuman ternyata diinfoin, oh terima jalur undangan di Unsrat untuk jurusan ilmu perpustakaan waktu itu. Ya sudah, karena memang ini juga rekomendasi dari ibu dan saya rasa kayaknya nih cocok deh, harus perlu dicoba lah gitu.
1: Iya, apalagi bibinya udah ditanam sama almarhum bapak.
2: Iya
1: ya kan. Jadi udah langsung
2: berangkat lah.
1: Wah, seberjalannya waktu kamu di bangku kuliah, mungkin teman-teman di luar yang lagi dengerin kita sekarang, yeah, teman Pradua, mereka juga sedang memilih dan mempertimbangkan banyak hal soal jurusan perkuliahan, yeah. Kamu ngasih penggambaran deh, apa yang kalian pelajari di jurusan perpustakaan ini sampai pada akhirnya kamu lulus gitu.
2: Oke. Jadi sebenarnya ilmu perpustakaan itu kan jurusan ilmu perpustakaan ini tidak tersedia di seluruh kampus ya.
1: Benar.
2: Hanya beberapa kampus saja yang menyediakan jurusan ini. Kalau pengalaman selama bangku kuliah itu, mata kuliahnya memang spesifik belajar tentang pengelolaan bahan pustaka seperti itu, kemudian bagaimana manajemen perpustakaannya, layanannya seperti apa, terus ada juga mata kuliah soal pengelolaan aplikasinya. Tapi kalau digambarkan secara keseluruhan sih, perpustakaan itu belajar 50%-nya soal sosial, ilmu sosial, 50%-nya itu belajar tentang industri teknologi sebenarnya.
1: Oke, harus berbarengan ya?
2: Harus berbarengan. Jadi itu juga karena dengan penggabungan kedua itu juga, ketika saya menyelesaikan studi dan akhirnya punya kesempatan bekerja di Perpustakaan Bank Indonesia, ilmu itu tuh terasa banget, bisa dipakai, ya, teraplikasi. Selain kita harus berkomunikasi sama stakeholder, sama pimpinan, kan ilmu sosial kita terpakai di situ.
1: Terpakai, benar.
2: Kita juga harus mengelola media sosial, membuat konten plan, itu ilmu soal teknologi itu juga terpakai di situ.
1: Jadi gak ada yang mubazir.
2: Iya, gak ada yang mubazir, dia terpakai.
1: Benar. Jadi teman Pradua, ini penggambaran ketika kamu memilih jurusan yang memang itu pure dari dorongan diri, keinginan gitu ya, gak karena ikut-ikutan. Karena bablasnya ketika kita ikut-ikutan, ini akan setengah hati, tugasnya udah numpuk, udah mager, akhirnya ya keteteran di tengah jalan. Betul. Jangan sampai kayak gitu teman Pradua. Kita balik lagi untuk mendapatkan insight dari Ananda yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan, khususnya di lingkup kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Dan aku yakin banget orang yang datang silih berganti ke perpustakaan. Sejauh ini Ananda melihat niat baca yang hadir langsung, personal-personal yang hadir langsung ke perpustakaan tuh masih minim, atau ya perlu digiatkan lagi?
2: Sebenarnya kalau melihat pengunjung perpustakaan setiap harinya itu ya, itu mayoritasnya mahasiswa. Pasti mahasiswa. Lalu juga ada banyak teman-teman komunitas yang datang. Kalau dilihat secara langsung di perpustakaan, sebenarnya minat baca di Kota Ternate sendiri itu cukup tinggi ya sebenarnya.
1: Okay.
2: Minat anak-anak untuk mau membaca, untuk mau melaksanakan kegiatan. Karena di Perpusbi itu anak-anak yang datang membaca, anak-anak juga biasanya, pengunjungnya itu biasa membaca, biasa berdiskusi, dan saya juga bisa ikut menyimak.
1: Oh iya. Yeah.
2: Mendengar sebenarnya mau bikin kegiatan apa, biasa saya tanyain. Kalau misalnya mereka bikin kegiatan misalnya A atau B, dan kemudian itu bisa mendapat dukungan dari perpustakaan, saya coba bantu untuk memfasilitasi itu.
1: Kolaborasi ya?
2: Ya, penting kolaborasi.
1: Aku juga pernah ngobrol sama teman-teman dari Ternate Bupati.
2: Iya, Ternate Bupati.
1: Itu juga satu stimulus baik lah, karena mereka juga membuka ruang membaca di ruang publik, dan ketika kita mungkin awalnya penasaran, ngikut keterusan,
2: iya,
1: itu kan sebenarnya jadi kampanye yang bagus, iya, banget kan. Dan aku juga senang banget karena di 2026 Taman Pradua untuk literasi di Maluku Utara itu juga mengalami peningkatan yang signifikan banget, ditandai dengan pengukuhan Bunda Literasi Provinsi, Kabupaten Kota, dan akhirnya juga untuk skor literasi Maluku Utara juga meningkat, didukung dengan banyak banyak komponen pastinya, salah satunya ya, hadirnya perpustakaan, iya, dari Kantor Program Bank Indonesia, perpustakaan daerah gitu. Dan kalau Nende nanti bisa kita jawab di segmen berikutnya, oh, gitu ya. Tapi aku pengen tahu gitu, sejauh ini yang kamu lihat apa yang menjadi kendala dari perpustakaan ya secara umum untuk bisa menggait masyarakat datang ke perpustakaan secara langsung. Nanti dijawabnya, oh, nanti. Iya. Karena Taman Pradua kita bakal break dulu, dengerin beberapa lagu buat sore ini biar makin asik. Sore kamu di jalannya hati-hati, dan pastikan kamu untuk bisa mendapatkan sumber informasi dan hiburan hanya dari Pradua di masing-masing kota kamu. Kita akan kembali di Sore Ceria.
0: Sore Ceria di RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leite dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita.

Teman berdua, kita kembali lagi di Sore Ceria Korwil Nusantara 3. Untuk yang ada di Ambon, Ternate, Bulat, Tual, Somlaki, aku doain kalian perjalanan sore ini selamat sampai rumah gitu ya. Dan kalian aku pastiin untuk mendapatkan insight baik, bagus dari Nanda yang saat ini mengemban tugas sebagai penanggung jawab perpustakaan di kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Nanda, kita kembali untuk bisa mendapatkan jawaban dari kamu. Sebenarnya tantangannya tuh apa sih untuk bisa benar-benar menggait SDM-SDM kita ini hadir langsung ke perpustakaan untuk membaca buku? Karena aku pernah ajak satu teman kita, aku bilangnya teman aja deh, atau adik deh tepatnya, dia masih kelas 5 SD, dan dia udah punya komunitas literasi. Wah. Dia udah punya perpustakaan sendiri di rumahnya. Wah. Kamu harus tahu, Nanda. Aku bahkan kayak ngebayangin anak SD, no gadget, dia hanya full dengan buku, tulisannya sudah dimuat dan diterbitkan di beberapa buku, rangkuman bukunya. Dan waktu itu dia mampir ke Studio Pro 2 juga, dia bela-belain nyebrang dari Malifood Halmahera Utara untuk nyampe ke sini. Dan aku speechless banget ngelihat, wah ternyata ada nih, ada secercah harapan untuk menuju Indonesia emas dengan ngelihat anak

0: gadget dan full dengan literasi. Tapi dia punya keresahan, Nanda. Aku langsung nyampein ke kamu aja ya. Dia punya keresahan bahwa kenapa perpustakaan itu selalu punya jam operasional yang terbatas.
1: Okay.
0: Nah, itu yang menjadi keresahan dari namanya Diana. Si adik Diana ini dia punya keresahan. Dia nyampein, aku tuh sedih banget kalau misalnya perpustakaan tuh punya jam operasional yang terbatas gitu. Mungkin saja teman-teman yang waktu sekolahnya atau waktu kampusnya, waktu kerjanya di ya 8 ke 4 atau bahkan 8 ke 5, ada yang lembur sampai ke 6. Kenapa tidak ada waktu yang dikhususkan gitu sampai ke jam 9 malam atau ya mungkin itu adalah POV dari adik kita Diana ini. Dan kamu sebagai yang berlatar belakang perpustakaan, jurusan kuliahnya, sekarang juga bertanggung jawab. Melihat ini kayak gimana nih?
2: Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal perpustakaan, jadi perpustakaan itu kan sebenarnya dibagi dalam tiga kategori. Ada perpustakaan umum, ini perpustakaan yang berada dalam lingkup suatu daerah, biasanya di bawah pemerintah daerah.
0: Perpustakaan daerahnya.
2: Iya, itu maksudnya kategori perpustakaan umum. Lalu ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini adalah perpustakaan yang berada di bawah naungan suatu lembaga, misalnya Perpustakaan Bank Indonesia. Lalu juga ada perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Nah, itu adalah beberapa kategori untuk perpustakaan. Nah, untuk saat ini perpustakaan itu sebenarnya menghadapi tantangan yang bisa dibilang cukup kompleks, karena memang percepatan informasi, pertumbuhan industri digital yang semakin cepat, itu memaksa perpustakaan juga harus bisa terus berinovasi. Nah, pertanyaannya siapa yang harus melakukan inovasinya? Pustakawannya, SDM-nya sendiri yang harus melakukan. Jadi pustakawan hari ini itu harus sebenarnya didorong untuk bukan hanya bisa berkomunikasi, didorong untuk bisa mempunyai kemampuan untuk mempromosikan perpustakaan. Jadi perpustakaan tidak hanya lagi bergerak secara fisik, tapi dia juga harus bisa memiliki pendekatan secara digital. Nah, itu. Nah, terkait keresahan adik Diana tadi soal jam operasional perpustakaan, itu sebenarnya dikembalikan ke tanggung jawabnya ke
0: jenis-jenis
2: ya, pengelola perpustakaan masing-masing, misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti meskipun dia ditutup secara fisik, tapi perpustakaan hari ini juga terus berinovasi dengan menyediakan layanan-layanan digital, e-book misalnya. Nah, kalau di Perpus BI itu kita punya namanya e-library. E-library itu aplikasi penyedia e-book gratis. Jadi seluruh perpustakaan kantor perwakilan Indonesia itu punya koleksi e-booknya yang digabung dalam aplikasi ini, namanya e-library. Aplikasi ini tersedia di Play Store, di App Store juga bisa di-download. Nanti setelah di-download itu bisa dipakai untuk dibaca dimanapun dan kapanpun.
0: Sambil nongkrong, sambil rebahan, ngetempi kamar, ya.
2: Dimanapun bisa dipakai dibaca. Jadi kalau secara fisik memang perpustakaannya tutup, tapi kita terus berinovasi untuk mendorong agar teman-teman yang di luar itu bisa tetap membaca.
0: Benar, karena ya lagi-lagi kita ada di era digital, gitu ya, dan semua tsunami informasi ini kayak kita juga pening sebenarnya, nomor dua, kalau kita nggak pintar-pintar buat ngatur waktu dengan arus tsunami informasi ini, ya kita nanti bakal tergulung, ibaratnya tergulung ombak.
2: Tergulung ombak,
0: ya. Ya, kalau tergulung ombak kan artinya udah naas banget ya. Dan itu naasnya ketika informasi itu adalah informasi yang tidak

0: dengan kita baca e-book sendiri gitu, itu kan akan full. Yeah. Kita bisa menyelesaikan tanpa ada celah untuk miss informasi di situ gitu ya, tahun kedua. Dan kiranya lagi-lagi buat kamu yang lagi dengerin kita saat ini, mulailah untuk membaca apa yang ada di area terdekat kamu.
1: Kita.
0: Entah itu mungkin kemasan plastik, apa namanya, kemasan snack gitu ya. Baca aja dulu untuk bisa memberikan stimulus gitu. Tapi kalau dari Tenanda, ada nggak tips buat bagaimana kita bisa membangun minat baca itu ke teman-teman Pradua?
1: Kalau untuk membangun minat baca itu sebenarnya dimulai dari membaca apa yang kita suka. Jadi kalau misalnya suka baca novel atau buku-buku motivasi yang ya nggak perlu banyak lah, buku-buku tipis-tipis nggak apa-apa dibaca aja. Atau yang suka baca komik nggak apa-apa dikasih baca aja buku komik gitu. Yang penting memang itu menjadi semacam kesan awal yang menyenangkan lah untuk bisa terus membaca sebenarnya itu.
0: Awali dengan yang kamu suka dulu. Ya, kalaupun dipaksakan kan sebenarnya gak baik ya. Nanti jatuhnya kamu mungkin akan jauh lebih apa, lebih menjauh lagi deh dari hal yang dipaksakan tersebut gitu kan. Dan kalaupun kamu sekarang juga sedang suka membaca, lanjutin.
1: Terusin.
0: Dan kalau bisa, ayo campaign ke teman-teman yang lain lagi nih, nongkrong-nongkrong tawarin aja, buku ini bagus loh. Biasanya kan rekomendasikan kayak, kan kalau dari Nanda pribadi yang bisa Nanda share ke teman Pradua, kira-kira rekomendasi bacaan atau buku spesifiknya kategorinya apa aja yang bisa teman Pradua baca yang direkomendasikan sama Nanda?
1: Kalau dari aku sih yang buku-buku yang biasa aku baca ya, yang biasa dibaca untuk novel sih, beberapa novel kemarin sempat dibaca juga. Itu ada novelnya Laut Bercerita, itu kan juga novel bestseller. Juga ada novel kemarin saya baca juga, itu salah satu penulis sih, novelnya terjemahan. Judulnya Dan Damai di Bumi, yang ditulis itu sama Karl May. Karl May salah satu penulis dari Jerman ya. Itu menurut saya buku itu menyenangkan sih buat dibaca, karena dia yang Dan Damai di Bumi ini memberikan informasi terkait bagaimana sudut pandang kita melihat multikultural dan melihat bagaimana secara pandang kita berbagai agama sih. Jadi menyenangkan kalau bagi saya untuk dibaca.
0: Pastinya lagi-lagi apa yang dulu mungkin menjadi apa, menjadi sebuah slogan, jadi sebuah ungkapan yang selalu kita dengar, buku adalah jendela dunia gitu ya. Kita bergeser ke arus modernisasi, digitalisasi, mungkin kita perlahan udah sayup-sayup terdengar, udah mulai, ah yang mana ya, ungkapan yang mana ya gitu kan. Tapi sejatinya tahun kedua ngomongin soal buku itu benar-benar tidak akan bisa tergantikan dengan dengan hal-hal yang mungkin dikemas dalam hal kategori digital, digital ini gitu kan. Dan aku yakin teman-teman di luar sana yang masih terus menulis, kalian luar biasa banget,
1: luar biasa banget.
0: Untuk bisa sampai ke penerbit dan akhirnya terbit bukunya, itu satu progres dan proses yang aku yakin tidak mudah untuk kalian juga sebagai penulis ya. Dan masih banyak juga untuk teman-teman yang ya

0: atau stimulus baik ya untuk kita semua gitu. Aku senang banget Nanda bisa mampir ke Produe, bisa nyamperin teman-teman Produe di Ambon, Tual, Bula, Samlaki melalui siaran Sore Ceria Berjaringan ini. Dan teman Produe, aku yakin banget kalian juga mungkin sedang mempertimbangkan ya untuk masuk jurusan apa setelah kelas 12 ini gitu, yang udah depan mata banget mau estafet ke bangku kuliah ya. Pokoknya pilih jurusan yang sesuai.
1: Sesuai sama
0: atau ya. Mungkin ada tips lain dari Nanda, silakan buat adik-adik yang akan melangkah ke bangku kuliah ini.
1: Kalau dari aku sih pilih jurusan yang memang sudah menjadi concern teman-teman sedari bangku SMA biasanya. Kalau memang teman-teman fokusnya di bidang desain, ya nggak apa-apa ngambil jurusan yang desain. Kalau teman-teman memang punya concern di sebagai seorang guru, ngambil jurusan guru gitu. Jadi nggak usah ikut-ikutan, sesuai sama minat dan potensi yang ada dalam diri masing-masing.
0: Kenali potensi diri, ya, kenali itu potensi penting banget. Kalau nggak kenal, nggak sayang. Salah. Udah sayang nggak bisa dimiliki. Waduh, berat banget nih. Dan akhirnya kita udah di akhir program Sore Ceria Berjaringan untuk Korwil Nusantara 3. Terima kasih udah dengerin, terima kasih udah mampir Nanda.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Dan mungkin dalam waktu dekat ini dari atau yang dari perpustakaan kantor program Indonesia punya giat apa nih, atau mungkin udah beres kemarin?
1: Sebenarnya program World Book Day kemarin kami harapnya masih terus berkelanjutan.
0: Oh iya.
1: Nah, terkait untuk program apa atau kegiatan apa yang akan nanti kami laksanakan tuh bisa diupdate melalui media sosial kami.
0: Oh iya.
1: Itu media sosialnya itu bang_indonesia_malut.
0: Nah benar, ya. Itu jangan sampai salah. Iya. Ya, di follow dulu @bang_indonesia_malut, iya. Karena di situ juga banyak informasi publik yang tentunya menjadi kebijakan dari Bank Indonesia, yeah. Atau kuis berhadiah, yeah. Itu penting banget, yeah. Ya. Dan akhirnya Satri Ismail,
1: Nanda Rahman,
0: kita pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Dan ini beberapa hari lagi Lebaran Idul Adha, ya. Aku juga mewakili teman-teman Produe Ternate mengucapkan selamat Lebaran Idul Adha buat teman-teman. Kita juga mohon maaf lahir batin. Pokoknya kita pangkas sifat-sifat duniawi yang berlebih, ya. Yang pasti semoga saja kita bisa kembali mengudara di Sore Ceria untuk edisi selanjutnya.

0: dilakukan sejumlah pada bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Sama saya. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara.
5: Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih

teman-teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut, sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, kembali lagi bersama Kofini di sini. Spesial banget di ruang dengar kamu, teman Prodo ya. Aku masih tetap update informasi buat kamu semua ya. Jadi jangan lupa nanti juga bakal dicerita penutup hari buat kamu yang mau banget untuk topik kalian dimasukkan dalam topik hari ini, boleh langsung aja di Instagramnya kita ya, atau di live chat RR Digital.

aman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen. Kelembutan perusahaan bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang

Pertemuan berdua, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dinilai membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, masyarakat diminta menghindari gaya hidup di luar kemampuan. Ekonom senior Universitas Paramadina juga menyarankan masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap utang. Ia menilai situasi suku bunga tinggi dapat membuat beban cicilan semakin berat. Bagi pelaku usaha dan UMKM, Wijayanto menyebutkan kondisi saat ini masih menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Kreativitas dan kemampuan mempertahankan pasar dinilai menjadi kunci agar usaha tetap berjalan. Dan informasi selanjutnya, teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci ya, memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026. Dia menjelaskan OJK berperan melakukan orkestrasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Langkah tersebut dilakukan agar sektor jasa keuangan dapat mendukung optimalisasi potensi ekonomi di berbagai daerah. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi museum dan perpustakaan sekolah staf dan komando Angkatan Darat, dan di mana peresmian tersebut menegaskan peran seskuat sebagai lembaga pendidikan strategis yang telah melahirkan banyak pemimpin besar. Seskoat tercatat telah melahirkan lulusan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Tercatat nama besar Presiden RI kedua Soeharto, Presiden ke-6 ya, dan Presiden Prabowo merupakan lulusan Seskoat, teman Pro 2. Dan pastinya selain museum, Sesko juga memiliki perpustakaan besar dengan 42 ribu buku di dalamnya. Dan setiap tahunnya ada sekitar 500 siswa termasuk 30 siswa mancanegara yang menempuh pendidikan di Sesko. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.

0: menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
0: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mas tetap berperan sebagai pemandu suara, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut. Karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

98.4 teman terbaik kamu teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini teman Pro 2, dan kita bakal update komunitas ruang obrolan komunitas sepak bola ya, mengingat dikit lagi kita akan memasuki pesta piala dunia terbesar ya. Dan gimana teman Pro 2, atributnya udah siap untuk negara favorit kamu ya? Nanti bakal aku ngajak kamu buat ikut seru-seruan bareng kita di Pro 2 RRI Ambon. Siapa tahu kamu mau berpendapat ya, kira-kira siapakah yang menjadi pemenang Piala Dunia tahun ini, prediksimu ya, dan lain sebagainya. Nanti bakal kita bahas-bahas lagi bersama keseruannya di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman berdua beragak terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil layak harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi aku spill juga buat kamu ya, komunitas-komunitas bola ya, teman Pro 2 yang ada sorry, di Maluku seperti Ambon Football Community, Generasi Bola Maluku, Muda Berkarya FC, Komunitas Futsal dan Sepak Bola Pemuda, kemudian Anak Lapangan Community dan lain sebagainya ya. Pastinya dengan bergabung di komunitas, entah itu komunitas sepak bola, komunitas aliterasi, komunitas tari ya, musik dan lain sebagainya, kita bisa menambah teman dan relasi ya, kemudian melatih kedisiplinan dan kerjasama, mengurangi aktivitas negatif, membuka peluang prestasi dari bidang yang kita tekuni, dan pastinya menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat, teman Pro 2. Jadi gak salah dong kalau misalnya kita gabung di komunitas. Oke, sudah jam 8 malam, seperti biasa kita akan bicara soal apa nih di cerita penutup hari, teman Pro 2. Kalau ada yang mau kamu saranin, boleh langsung aja di DM kita atau di live chatnya RRI Digital. Aku tunggu kamu ya. Sambil aku menunggu, setelah ini bakal aku puterin lagunya Willy Angga Winata dengan Semanis Kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Bro 2 FM teman terbaik kamu teman Bro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini teman. Dan gimana teman Bro 2? Jam segini pasti kamu lagi bersiap-siap untuk makan malam kali ya. Atau buat kamu yang masih di jalan mau pulang ke rumah atau sementara berpergian ya. Hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan kamu menyenangkan, apalagi ditemenin sama informasi yang paling terupdate dari aku ya. Ya pastinya lagu-lagu yang menghibur kamu di malam hari ini. Buat kamu yang mau juga nge-request lagu jagoan kamu boleh. Seperti biasa langsung aja chat kita di Instagramnya RR Pro 2 Ambon, atau boleh aja langsung di live chatnya RR Digital ya. Aku sempat nge-lag, mohon maaf.

Teman Perdua berakal terpikir kalau ide cerdas yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vina di sini. Dan tidak terasa kita udah di bulan Mei, udah hampir pertengahan tahun ya. Dan gimana goals plan kamu untuk tahunan? Udahkah terrealisasi, teman Pro 2? Karena biasanya kalau kita di awal tahun kan kita bicara soal resolusi. Apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dirubah, dan bagaimana kita menata diri kita, masa depan kita, karir kita, pendidikan kita sebaik mungkin ya. Misalnya dengan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kalau udah masuk di pertengahan tahun, teman Pro 2, biasanya sih lebih ke evaluasi ya. Apa yang belum dan apa yang akan terjadi dan apa yang gagal juga. Nah, malam ini aku pengen banget ngebincang soal dream big, play hard ya. Bicara soal bermimpi besar, bermain dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bicara soal ini, berarti kita bicara juga soal punya cita-cita yang tinggi, bagaimana punya semangat yang tinggi juga, kerja keras, dan memberikan usaha terbaik saat bermain dan juga berjuang, teman berdua. Nah, kalimat ini juga sering dipakai ya dalam berbagai bidang, sektor, misalnya olahraga, pendidikan ya, dan lain sebagainya. Pastinya untuk memberikan motivasi agar tidak takut bermimpi besar dan terus berusaha untuk mencapainya. Setiap orang pasti punya mimpi ya, dan bagaimana mimpi itu bisa dapat menjadi kenyataan selagi kita mau berusaha. Ataukah itu cuma menjadi mimpi, ataukah akan berubah menjadi kenyataan. Itu semua tergantung kita aja. Nah, harusnya nanti bagaimana? Bakal kita bahas lebih dalam lagi, teman Pro 2, di cerita penutup hari edisi siar hari ini bersama dengan aku pastinya. Jadi jangan ngeri station kamu dulu. Setelah ini bakal hadir apa ya? Tiba-tiba. Boleh deh. Tiba-tiba dari Anmes Kamaleng.

Terlalu sayang teman berdua dari Denda yang hadir tadi buat kamu semua ya. Dan aku saking, bukan saking, terlalu ya. Aku terlalu sayang juga sama kamu sampai hampir lupa ya kalau kita bakal gabung nanti di Pro 2 RRI Jakarta bersama dengan teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta buat kamu semua untuk MLC hari ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan nanti station kamu karena kita gak tahu hari ini seseru apa MLC dengan narasumber yang kece pastinya hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM teman.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai satu jam ke depan ya, di Produ MM, Studio Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama, sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Nah, kita bakal ngobrol sama doi-doi ini, yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu. Kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya yang sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp 8811105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Andin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang gilitan sekali ya gak sih. Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Okay, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo, teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi ya.
4: Dari
0: Chain.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Okay. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kan?
3: Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Ingin kambing.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu. Ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fast-fastnya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, ini udah rame banget nih. Live chatting gokil. Rame sekali.
3: Terima kasih.
0: Apa nama Mas Chances.
3: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
3: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Iya, jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu. Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang beda. Label ini, Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Berempat doang, betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity kan. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance karena kita ngerasa enggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Nggak lama ya berarti ya?
3: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana.
0: Oke.
3: Lagunya harus kemana.
0: Harus kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang? Atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya,
2: 25%. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu.
3: Betul banget. Selain itu, tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita kerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes. Produksi musik. Musik video juga.
3: Ya.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Cingkren di Pro2 Jakarta.
0: Iya, benar. Bisa kemana-mana ya, pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya,
3: pertemanan dan persahabatan aja.
0: Semuanya link-link. Tapi ya itu seninya ya, jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja itu pasti lebih berasa ya nggak sih?
3: Benar, karena semuanya jadi payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit itu apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: alhamdulillah.
0: Iya,
3: gitu.
0: Yeah.
3: Benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: ya? Karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih. Oh, ada Nurul nanya apa ya? Mau nanya ke chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya, di sini dong?
3: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila ini, udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik.
3: Iya,
0: okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu, walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya, gitu. Dan tapi kalau
1: ada,
3: tour
1: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Ya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Tuh, yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warteg?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chat kita tempat berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.

0: Sampai kita bilang sepakat gitu ya. Iya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak ada masa yang masa depannya agak sulit,
1: agak ya? Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, nah, tapi mantanmu adalah beda agama. Nah, ya.
1: Itu kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Aduh. Kalau kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila sih. Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya, benar-benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Tapi itu lah ya, namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes,
0: betul. Ngemasnya tuh supaya orang tuh ketika lagi kerasa hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit, ya udah gitu tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih tuh ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: aja.
1: Musiknya jangan. Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce, dan satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu. Iya. Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita. Semua.
0: Apa aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya,
0: berbeda.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semua.
0: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kayak. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang
1: juga. Benar, terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilangnya vokal group.
0: Oke. Okay.
1: Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau
0: begitu. Harus dressnya beda. Iya. Benar. 5-5-5-nya kalian produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin. Oke. Okay.
1: Terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Teteh, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai chance ini agak beda, ada nggak?
3: Itu sih sekarang dia nge-rap.
0: Wah, itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nge-rap aja.
0: Sekarang jadi nge-rap. Tuh, tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar dulu kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya.
0: Nggak ada. Ya udah, sekarang kita mau ke Lacet lagi. Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru halo. Tadi ya. Terus
1: Justin Bieber. Justin
3: Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, itu ada liriknya tuh, lu mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chat.
0: Channel Chat ya. Kita langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada.

0: miskin. Itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak silent treatment itu lama-lama gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Ya tadi
1: cerita. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan yang mustahil.
0: Beda agama.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini susah kayak begitu. Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia. Dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya.
2: Vicky pernah Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Itu berat-beratkan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untuk mau mana PIM 5 waktu itu
2: ya? PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Iya.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus, Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nanti Padang.
0: Kok nyambung. Oke. Nah, kan tadi kita udah dengar dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik, itu pop gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke. Okay.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
1: Cuman ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
1: tadi
2: ada
1: pop.
2: Garis merahnya.
1: R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga
0: diri sendiri. Iya, sendiri.
2: Terus sendirian. Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Iya. Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Iya, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah.
2: Koreo gitu ya.
0: Iya. Biar ada,
2: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Padahal tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul
0: group
2: banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya?
2: Di Bintaro,
0: dimana
2: di
0: itu?
2: Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya.
0: Bener. Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys, chances datang, ramein bawahnya.
2: Ramein ya.
1: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
1: Harus rame pokoknya ya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story itu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Front gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Nah. Mungkin ya ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Iya. Jadi
0: kayaknya
2: bisa.
0: Iya dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Good idea ya. Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audisinya bakal ada.
2: Maksudnya, atau malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin. Dracins.
1: Dracins.
0: Kasih kredit gue besar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata Anda CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Racens ya. Drama Cens. Gokil. Nah terus disini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC ya, Secret Chat.

0: Yes, masih di Music Live Show dan tentunya masih bareng sama Chance. Ya, seperti janji Angga tadi kita bakalan main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
1: Kompak ini pasti.
0: Yakin nih?
1: Yakin.
0: Yakin ya? Yakin sih. Cuma bertiga doang soalnya nih, harus tahu ya.
2: Oke, oke, oke. Oke.
0: Bakal gue tanyain satu-satu, misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi bareng, nungguin gue itu dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
0: Let's go. Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Nasi Madura lagi.
2: Ya, ya, ya, ya, tapi dia memang beneran setiap hari kan?
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
1: Gua pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
1: Dendeng.
0: Dendeng balado. Itu keren sekali. Enak banget sih ya. Lanjut.
2: Lanjut, gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: Solois cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola. Jawabnya
2: Pamungkas.
0: Kompak. Iya. Kompak.
2: Kompak.
0: Sesen ya.
2: Gue nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Kompak sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Sesen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sesen?
1: Oke.
0: Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Wih,
1: empat dua
0: kadang-kadang yang di atasnya 1.
1: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: kanan beda.
0: Lanjut ya. Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
2: tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
2: Ada ya,
0: sebut
2: ya,
0: sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
2: R3.
1: Gue sih R3 tanya.
2: Lu apa?
0: Lu jawab apa?
1: Silayan.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, jamnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy
2: deh. Mercy mulai-mulai naik. Iya.
0: Baru sekarang
2: maunya BYD. Biar
1: naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja. Baru
0: itu harus dibilangin. Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky?
2: Harusnya
0: tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya.
2: Mungkin.
0: Gitu. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
0: Hitam ya, bener ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
1: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
1: Jadi paling aman itu.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
1: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi
0: putih sih. Ya bener-bener.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Lumputan. Oke, terakhir ya, Sweden ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Sweden adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Sweden, apakah dia suka? Oh, gampang ya berarti gue
1: sekarang. Oh,
0: ya,
1: nih, Kak.
0: Oke. 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya.
0: Americano.
1: Latte ya.
0: Latte. Good. Paling enggak itu 90% dari tebak tangan mereka. Keluar
3: kita ya.
2: Dan kalau di mobil impiannya, karena masnya juga nggak tahu nih.
0: Nggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini, Brio-nya Bang Sam.
0: Jadi yang dia punya nggak pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya
2: dikasih. Pengen punya kijang kapsul
0: gua. Kapsul? Kijang doyok tuh.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke, mantap.
3: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam dalam.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Gak punya casannya dia?
0: Gak punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya?
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu kak. Mamanya itu.
2: Suka lagi tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV itu. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas.
2: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa disolusi, bisa direalisasikan
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh,
0: ya. Terus kalau tanya Bang Sen pendiam banget nih lagi sakit ya, emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen, jadinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul. Ya.
2: Pancaroba terus dari awal.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
0: Belum bisa di-share.
2: Betul lah.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini, kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh. Ya,
0: nyanyi
1: dikit ya.
0: Nyanyi apa?
1: Nyanyi apa dulu? Nyanyian dulu gitu ya. Kompak sih, kompak kita.
2: Jadi kalau dia udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance
2: sudah. Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Romai Rama.
0: Ya, jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: terima kasih banyak.
1: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta Sosuma FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih lo.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana-mana.
1: Pesan-pesan buat chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Jason, dia main lempar, dia berkaget loh.
0: Pesan-pesan buat chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy dengan kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah. Teman-teman ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Udah, itu aja. Terima kasih loh.
1: Thank you banget, Jesus.
0: Terima kasih. Yes,
1: udah datang sini dan Jesus pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia. Benar-benar bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.

Produ FM, teman terbaik kamu untuk memprodu. Kita kembali di dari Produ Ambon pastinya. Dan berbagai informasi menarik setiap bulan buat kamu akan aku hadirkan di Produ FM, teman terbaik kamu.

Aqua bersama dengan Kai Fulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Tumpasang. Dukungan dari Kementerian

0: Dan teman pro 2, kita kembali lagi dan kita masih ngobrol juga terkait dengan Dream Big, Play Hard ya. Slogan motivasi yang sering digunakan dalam dunia olahraga, misalnya pendidikan, komunitas anak muda, hingga konten media sosial. Kalau kita lihat, kita bedah perkatanya Dream Big bermakna ya, udah pasti bermimpi besar, mengajak seseorang untuk memiliki cita-cita tinggi, tidak takut mencoba hal besar, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, berbeda dengan play hard ya. Tapi ada kesambungannya, play hard sudah pasti bermain dengan sungguh-sungguh ya. Dan nilai positif dari Dream Big Play Hard, udah pasti percaya diri, kerja keras, sportivitas, semangat pantang menyerah ya. Dan cocok banget digunakan untuk moto, digunakan untuk konten-konten yang dapat kamu gunakan untuk self improvement, right?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan 3 negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan 3 karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan 3 maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Asia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencipta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup F, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
1: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut. Karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

depan, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang kira. Nah, dalam psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi. Meskipun itu berhasilannya, cukup nyata sebenarnya bagus dan berpulang. Komisi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, sebagian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pemerintahan, rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro2 berangkat terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

teman-teman berdua dengan terdengarnya nama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang hingga malam ini. Hadir di sisi hari ini ya, dan kita akan jumpa lagi besok pagi di 26 Mei 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas di Indonesia, teman-teman Robert Termanjar Studio Gunung Nona maupun Pasu mengucapkan selamat malam. Sampai berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

tangan, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

0: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
1: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
0: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
1: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.
2: Ah,

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok dan minum alkohol.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah teman Perdu, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdu FM. Kita update informasi pagi hari ini. Ini Phil Collins mengaku menolak untuk tampil di acara pelantikannya ke Rock and Roll Hall of Fame 2006. Namun ia tidak menutup peluang tampil di masa depan. Why? Kenapa nih? Mungkin dia punya urusan pribadi kali ya. Nah, Phil Collins sebelumnya terpilih untuk dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame 2015 secara individu. Sebelumnya ia pernah masuk kelompok tersebut bersama Genesis pada 2010. Pada Januari 2016, Phil Collins mengaku kesehatannya makin memburuk ya. Pria 34 tahun tersebut mengatakan dirinya kini berada dalam pengawasan perawat selama 24 jam penuh. Oh, masalah kesehatan teman Pro 2. Mungkin dari Januari sampai sekarang bulan Mei dia masih butuh banyak istirahat kali ya. Dan Collins juga mengakui bahwa kebiasaannya mengkonsumsi alkohol ikut mempengaruhi kondisi kesehatannya saat ini. Meski sudah 2 tahun bebas dari alkohol dan pensiun dari tour 2020. Jadi udah memang udah enggak konsumsi alkohol dan memang sudah ikut tidak ikut tour ya sehingga tahun 2022 teman Pro 2. Oke. Okay. Tapi loh banyak orang yang memberikan hal tersebut ya. Termasuk kalau si siapa namanya? Kalau kamu dengar aku siaran kemarin Miley Cyrus teman Pro 2. Jadi baru saja mendapatkan bintang untuk Hollywood teman Pro 2. Wah. Oke, nanti kita akan update informasi lain tentang pendengaran kita di 98.4 teman terbaik kamu.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

Nah, teman berdua, mungkin banyak dari kita yang sudah melihat beberapa orang tuh sudah kayak pasang bendera timnas favorit mereka untuk Piala Dunia, teman berdua ya. Tapi cuman aku mau ingatin bahwa jangan pasang bendera terlalu tinggi dari bendera Indonesia. Bendera Indonesia harus yang lebih tinggi dong, teman berdua. Walaupun kita fans sama salah satu, kita mengidolakan salah satu tim yang main di Piala Dunia kali ini. Nah, ngomongin soal timnas Piala Dunia, teman berdua. Nah, ini kurang dari satu bulan penyelenggaraan di tiga negara ini, kapten timnas Argentina Lionel Messi mengalami cedera bersama klubnya Inter Miami. Waduh, ini cedera dapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union pada laga pekan ke-35 MLS di Stadion New. Dalam laga tersebut, Messi memberikan 2 assist. Akan tetapi pemain berjulukan La Pulga ini tidak menuntaskan pertandingan karena harus digantikan Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera. Aduh, mudah-mudahan tidak terlalu serius ya. Sebelum ganti, Messi lebih dulu melakukan tendangan bebas pada menit ke-68 main dribble bola guna memberikan umpan terbesar kepada Ian Fry. Hanya saja setelah beberapa saat berjalan, Messi menggulung celana dan memberikan isyarat pergantian pemain ke bangku cadangan Inter Miami. Oke, aku sih berharap ya bahwa cederanya tidak terlalu parah, teman berdua ya, karena ini salah satu bintang besar. Tapi Messi udah lah ya, Argentina udah menang tahun kemarin Piala Dunia. Bagian Portugal lah. Saya suka Jerman ya, mengidolakan Jerman. Tapi saya sangat rela kalau misalkan tahun ini yang menang adalah Portugal, ikhlas dunia akhirat. Biar apa ya, Cristiano Ronaldo pensiun dengan sangat bahagia karena sudah memenangkan banyak piala untuk beberapa liga yang dia main, termasuk yang kemarin bersama menang Liga Arab dengan Al Nassr-nya. Oke, nanti kita balik lagi.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya dan arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Nah, tambahan perdua karena hari ini merupakan 9 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah itu dikenal dengan hari Arafah buat teman-teman muslim ya, yang tahun ini berkesempatan menaikkan ibadah haji. Itu sangat luar biasa karena tidak semua orang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi tamu Allah di Mekah dan Madinah, juga di Armunda ya, Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Dan buat teman-teman yang tahun ini berkurban, selamat berkurban juga, karena banyak antara kita yang pengen berkurban tapi mungkin terbatas dana. Tapi buat teman-teman yang berkurban, insya Allah mudah-mudahan kurbannya bisa menjadi ladang pahala juga buat teman-teman. Dan jangan lupa berdoa, teman berdoa pada hari ini, hari 9 Zulhijjah atau hari Arafah, dikenal dengan hari di mana banyak orang yang menjatkan doa agar doanya terkabul. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Yes, buat teman-teman juga yang hari ini perjalanan pulang kampung yang dekat-dekat aja kayak ke Pulau Seram, ke Pulau Haru.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Google Man vs Machine, dan masih banyak.

Nah teman Perdua, kadang-kadang kita ketika badan kurang fit teman Perdua ya, kita kekurangan nutrisi itu biasanya dengan menambah asupan dari suplemen ya, dan juga vitamin teman Perdua. Dan ini kadang-kadang bisa menjadi solusi ya. Namun kita juga perlu waspada bahaya minum vitamin berlebihan. Ini terkait dengan salah satu content creator di social media yang mendapat banyak sorotan, bahkan di stitch beberapa dokter dengan salah satu video dia yang meminum banyak suplemen dalam satu kali tegukan minum teman Perdua. Nah, tahukah kamu banyak orang tidak menyadari kelebihan vitamin dan mineral dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Bukan malah bikin tambah sehat teman Perdua ya, tapi malah bikin kesehatan juga kurang bagus. Nah, ini beberapa bahaya minum vitamin berlebihan dilansir dari Eating Well teman Perdua ya, bahwa salah satunya adalah interaksi obat, di mana menurut laman Health, mengkonsumsi suplemen dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap obat resep yang sedang dikonsumsi. Misalnya vitamin K, ini dapat mengurangi efektivitas pengencer darah seperti warfarin sehingga meningkatkan risiko pembekuan darah yang berpotensi menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kemudian vitamin C dan E dapat berinteraksi dengan pengobatan kanker sehingga penting berkonsultasi dengan tenaga tim medis sebelum menambah suplemen. Kemudian minum atau mengkonsumsi terlalu banyak juga bisa berpengaruh kepada pencernaan. Karena apa teman Perdua? Beberapa suplemen dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau kram perut. Dan dosis tinggi dari zat seperti asam folat, zat besi, magnesium, vitamin C, dan juga zinc seringkali memicu masalah ini. Jika tidak diatasi, ketidaknyamanan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga kesehatan secara umum.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada audio dengan aku juga manusia. Lah aku juga manusia sama Prudu. Selamat pagi buat kami yang baru bergabung teman Prudu. Gelaran Piala Dunia sebentar lagi. Kalau kita lihat ada beberapa daerah itu udah kayak pasang bendera atau timnas yang mereka idolakan untuk juara teman Prudu. Kalau kamu sendiri merasa tahun ini yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2006 siapa teman Prudu? Kalau aku secara pribadi mendukung tim Jerman teman Prudu, tapi tahun ini aku ikhlasnya ya. Kalau nanti yang menang itu dari Portugal ya. Karena kan Messi udah dapat Piala Dunia nih teman Prudu ya. Rivalnya belum ya. Kita Cristiano Ronaldo teman Prudu itu menang banyak piala di liga teman Prudu, termasuk yang paling baru itu Liga Arab ya. Al Nassr menang kemarin dan ini adalah tahun terakhirnya di Piala Dunia. Mudah-mudahan Portugal bisa, mudah-mudahan final menang ya. Menanglah, banyak doa untuk Cristiano Ronaldo. Kalau aku pribadi ya. Walaupun aku mendukung Jerman, tapi kalau misalkan Jerman kalah terus masih ada Portugal, saya ikhlas Portugal menang sampai final. Amin. Oke, jangan ganti stasiun kamu, nanti kembali lagi beberapa kabar menarik lainnya. Ada dia dengan lagunya kayak begitu.

sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Perdu FM teman terbaik kamu. Sudah jam 7.39 teman Perdu. Aku ajak kamu pemain ke sosial media kita di Instagram teman Perdu. Karena besok berhubung Idul Adha, ya kan? Kamu tahun ini berkurban atau enggak? Atau berkurban perasaan nih? Kamu boleh berkomentar bareng kita teman Perdu, atau kamu boleh WhatsApp di 08 13 96 24 5884. Kamu bisa berbagi cerita tentang pengalaman Idul Adha kamu atau pengalaman berkurban kamu teman Perdu, atau kamu apakah tahun ini berkurban ya atau tidak. Boleh di sharing ke kita teman Perdu, nanti aku bakal bacain sampai nanti di jam 10 juga. By the way, buat teman-teman yang perjalanan hari ini, tepat hati di jalan teman Perdu. Yang ada pulang kampung kah? Kalau saudara-saudaraku hari ini pulang kampung teman Perdu, karena mereka kan sebenarnya kan udah libur ya, tapi dibikin libur dia bisa lebaran Idul Adha di kampung. Karena kalau di daerah aku teman Perdu itu lebih ramai pas Idul Adhanya daripada Idul Fitrinya teman Perdu. Jadi Idul Adha itu masuk lebih ramai karena Idul Adha itu banyak kegiatan.

ada pemotongan sapi atau hewan kurban, terus ada kayak hadrat, pengantaran hewan keliling ini, terus ada silatnya. Jadi daerahku tuh kalau daerah kampung aku ya, kalau misalkan Idul Adha itu malah lebih rame, lebih meriah daripada Idul Fitri, teman Produa. Kalau beberapa daerah di Indonesia sendiri, di Indonesia lagi, di Maluku sendiri ada yang rame itu pas Idul Adha ya, kayak di Hila-Hila itu ada festival Wapipi, kemudian di Tulehu, aku lupa deh, festival yang itu yang mereka ngambil bendera tauhid itu loh, itu sore hari. Terus di Talaga Kodok ada festival ketupat. Jadi rata-rata Lebaran Idul Adha di beberapa wilayah di Maluku itu malah lebih ramai daripada Idul Fitri, teman Pro 2. Oke, jangan ganti station, kamu ada sambal dengan Back to Friends. Aku masih menunggu kamu di Xiaomi dan juga di WhatsApp kita

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Perdu FM teman terbaik kamu ada jadi keringan terpikat pada cinta teman Perdu. Masih menunggu kamu di sosial media teman Perdu. Apakah kamu tahun ini berkurban? Silakan di foto atau kamu boleh apa ya cerita pengalaman kamu soal Hari Raya Idul Adha teman Perdu. Atau kamu boleh WhatsApp di 08 13 86 24 5884. Sekali lagi di 08 13 56 24 5884 teman Perdu. Nah ini aku mau update dulu informasi pemerintah Provinsi Maluku menyalurkan sebanyak 143 hewan kurban untuk masyarakat di seluruh wilayah dalam rangka Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa pada hari Senin mengatakan bahwa sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, pemerintah Provinsi Maluku menyalurkan 126 ekor hewan dan 117 ekor sapi kurban bantuan Presiden RI di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Ia menjelaskan bahwa bantuan kurban tersebut terdiri atas sapi dan kambing yang didistribusikan ke kabupaten kota di Maluku untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Gubernur juga meminta seluruh hewan kurban disembelih sesuai waktu yang telah ditentukan serta pembagian daging dilakukan secara adil dan juga tepat sasaran. Menurut Gubernur, seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui pemeriksaan kesehatan sehingga layak dikonsumsi atau dengan syariat Islam.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Kudu FM teman terbaik kamu, masih bareng aku teman berdua. Sekarang sudah jam 8 pagi ya kan. Adakah yang masih ngantuk? Gak boleh teman berdua ya kan, kita harus kerja masa ngantuk sih. Ini hari-hari masih kerja teman berdua. Nah, tanggal 27 itu baru libur, 28 itu cuti bersama teman berdua. Ya bisa lah ya 2 hari untuk lebih santai, lebih relax teman berdua. Tapi by the way buat kamu yang hari ini ya banyak kegiatannya terkait, mungkin ada yang mau pulang kampung, ada yang ngurusin hewan kurbankah teman Pro 2 untuk hari ini, atau mungkin belanja buat persiapan lebaran. Biasa kalau lebaran dulu ada itu identik dengan daging dan juga rendang teman Pro 2. Nah aku tahun ini ikut berkurban juga teman Pro 2, tahun lalu ikut, tahun ini ikut ya. Kita patungan lah bareng teman-teman 7 orang teman-teman RRI, kita beli sapi, tahun lalu juga sapi, tahun ini juga sapi. Mudah-mudahan besok pemotongannya lancar, dan juga yang paling penting sih kita bisa berbagi bersama orang-orang yang ada di lingkungan. Karena tahun lalu kita ke pesantren, tahun ini juga kita berkorbannya di pesantren, jadi warga di sekitar lingkungan pesantren juga bisa mendapatkan hewan kurban teman Pro 2. By the way soal hewan kurban teman Pro 2, ini Pemkot Ambon menyerahkan bantuan 100 hewan kurban berupa sapi dan juga kambing, di mana pemerintah Kota Ambon melakukan penyerahan 100 hewan kurban menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah kepada Masjid Paguyuban Organisasi Islam di Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bodin Emwati Mena di hari Senin kemarin mengatakan bahwa di tengah keterbatasan fiskal pemerintah tahun ini, Pemkot bersyukur masih bisa membantu 100 ekor hewan kurban yang terdiri atas 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Penyerahan dilakukan secara simbolis di depan Balai Kota Ambon oleh Wali Kota Ambon Bodin Emwati Mena, didampingi Wakil Wali Kota Elitoi Sutra dan Pejabat Sekretaris Kota Robi Sapulete. Terhadap dalam kegiatan ini, Ketua TPPKK Kota Ambon Lisa Watimena, Ketua Dharma Wanita Persatuan DPP Kota Ambon Sarce Sapulete, dan juga unsur Forkopimda Kota Ambon, pimpinan OPD Lingkungan Pemkot Ambon, serta undangan lainnya. Nah, Wali Kota sendiri mengatakan bahwa bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung perayaan hari besar keagamaan di kota ini.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup G, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Perdua FM teman terbaik kamu ada Nita tadi dengan Mas Yari. Ini lagu lama teman Perdua, tapi nyanyikan kembali oleh penyanyi lawas ya, ada Roni. Aduh aku lupa nama lengkapnya lagi. Pokoknya Roni, Natamam ya kan, dan beberapa penyanyi lainnya. Oke teman Perdua, maaf kita kan taunya penyanyi kekinian ya kan. Roni Waluya teman Perdua, aduh. Sampai lupa kan. Oke teman Perdua, aku masih menunggu kamu di sosial media kita dan juga WhatsApp kita teman Perdua 08 13 562 4 5884 ya. Pengalaman Idul Adha kamu atau berkurban kamu teman Perdua. Nah kalau tahun ini pemerintah Kota Ambon menyalurkan 100 hewan kurban teman Perdua, ini turun lebih sedikit karena memang ada efisiensi dibanding tahun lalu teman Perdua, di mana tahun lalu Pemkot Ambon menyerahkan 200 hewan kurban yang terdiri atas 150 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Menurut Bodi Winwati Menah, Wali Kota Ambon, bahwa bantuan ini ya bukan sekedar soal jumlah, tetapi bentuk perhatian pemerintah kepada umat beragama di Kota Ambon. Ya, menurutnya bahwa yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memaknai peran penting dalam memfasilitasi peringatan hari besar keagamaan supaya umat beragama di Kota Ambon merasa bahwa pemerintah ada dan berpihak dalam setiap kegiatan. Nah, wali kota juga berharap bahwa hewan kurban yang nantinya disembelih dan dibagikan kepada masyarakat dapat membawa berkah serta memperkuat nilai kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kota Ambon.

0: kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja 10 stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Prudu FM, teman terbaik kamu. Ada tadi Sena Sarswati, Maku dan Red Rose dengan Tunggu Aku. Ya, teman Prudu. Yes, buat kamu teman Prudu ya, yang pagi ini mungkin lagi banyak kerjaan juga, lagi memang dikumpulin ya semua pekerjaan untuk hari Kamis, Jumat ya kan, sampai minggu depan ya, karena mungkin kamu mau pulang kampung. Teman Prudu, semangat aja, semoga pekerjaan kamu selesai tepat waktu. Karena kan pengen pulang teman Prudu, berkumpul bareng keluarga. Tapi by the way, di Kota Ambon, di Pulau Ambon sendiri ada beberapa festival teman Prudu yang dilaksanakan selama perayaan Idul Adha. Teman Prudu, yang aku tahu ya, ada besok ada Lawa Pipi di Hila pagi, kemudian siangnya itu aku kurang tahu ya. Kalau Talaga Kolong biasanya dulunya itu ada festival ketupat pas hari Idul Adha, tapi 2-2 tahun kebelakang ini dimundur kayak 2 hari atau 3 hari setelah Idul Adha teman Prudu. Biasanya sih begitu ya. Dan kalau sorenya besok tuh ada aku agak lupa namanya teman Prudu ya, di Tulehu, yang mereka memperebutkan merah tauhid sepanjang jalan, kemudian dimulai dari masjid rayanya kemudian berakhir di masjid raya. Itu seru banget teman Prudu, banyak orang, bahkan sampai macet. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sana, itu mending, kan acaranya kan sore ya, sekitar habis asar, mending datang itu jam 2 atau jam 3. Jam 2 jam 3 itu kita udah cari parkir udah susah teman Prudu ya. Jadi buat kamu yang pengen ke sana, benar-benar manajemen waktu ya teman Prudu. Karena agak jauh kita dari Kota Ambon untuk ke sana, tapi dipastikan bakalan rame. Dan di sana itu kalau bisa teman Prudu ya, kamu bawa makanan. Takutnya makanan enggak ada karena banyak orang yang beli juga, kadang-kadang habis. Minuman itu yang paling penting teman Prudu, karena acaranya dari sebenarnya itu ada acara karnavalnya ya, dari abis zuhur. Tapi aku biasanya ikut itu acara intinya saja ya, intinya itu. Dan biasanya aku tuh ngetem di masjid rayanya, karena bisa dapat ambil gambaran lebih luas teman Prudu. Lebih, kemudian ada ininya, karena kita bisa berturut di masjid sekalian sholat teman Prudu. Oke, itu cuman yang aku pengen bilang ke kamu, bahwa beberapa festival yang dilaksanakan di Pulau Ambon, nggak ada tiga selama Idul Adha ini teman Prudu. Mudah-mudahan, karena besok aku juga bakalan menyembelih hewan kurban ya jam 10. Karena kita juga berkurban bareng teman-teman aku, teman-teman kantor juga teman Prudu di salah satu pesantren, bersama masyarakat sekitar. Kita besok jam 10 kurban. Mungkin setelah itu silaturahmi dikit, dan sorenya aku mau ikut itu acara yang ditulis. Aku lupa di namanya apa. Aduh, tahun lalu ikut, mungkin setelah ini aku cari lagi teman Prudu. Oke, jangan ganti station kamu. Ada Madison Bidang Love Girl. Selain itu aku bakal bacain hasil vote kita ya, kita dengarkan Prudu.